0: hlaliwa hi Monica Novela a lulamiseka tlhela kombisa nongonoko lowu a wu khandziyisi la Elvis Magaya ku dya hi ku engeta.
1: Wansati mahanyeleni.

0: Mamba, iyaka make, tokunga les, iyaka make. Jongjaga uta salana lona, ofamba les, iyaka make.
1: Ontano Nivusiko. Nongonoko wenisor provincial de Maputo ungamfukeni viki ni viki.
2: Makumema naru yati meneti tabunanga.
1: Mabulu
3: mintatiyu nikupfushetan tumbunoko.
1: Ontano Nivusiko.